0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan pendengar terkasih. Dengan berdoa kita mengakui ya kehadiran Allah dan mempersilahkan kuasa Allah masuk dan menguasai kehidupan kita. Tuhan merupakan Raja berdaulat yang terkadang jawaban yang diberikannya tidak selaras dengan harapan kita ya dalam situasi tertentu. Akan tetapi damai sejahteranya memungkinkan kita untuk tetap melangkah maju dan percaya kepadanya. Bahkan ketika jawaban doa itu tidak sesuai dengan harapan kita, apapun situasinya, kita yakin bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baru saja hadir di ruang dengar Anda ya, lagu doa dari trio Morisa. Dan pendengar terkasih, di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati, mengangkat doa, penyembahan dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia ya. Dan gerakan doa serta penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah diadakan pada Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan dan doa syafaat bagi Indonesia. Penyembahan dan pujian, perkatakan firman dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat komunitas. Baik, pendengar terkasih, kembali menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Anis di Nganjuk. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa seringkali hadiah dari Tuhan bukan berupa hasil yang kamu perjuangkan, tetapi proses yang kamu rasakan, bagaimana kamu bersabar, belajar, jatuh, bangkit, dan tiba di penghujung jalan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Dan juga menyapa Bapak Setia Budi, shalom. Selamat pagi Mbak Nina. Pagi ini diberi kesehatan dan dilindungi Tuhan sehingga dalam pelayanan pagi ini bisa berjalan lancar dan sukses selalu hingga sampai selesai nanti. Tuhan memberkati. Juga semoga masakannya Bu Ira lezat dan enak sekali sehingga banyak yang pesan. Bu Anis di Nganjuk, moga dalam kerjaannya sabar dan lancar-lancar selalu untuk Om Yudi. Moga sehat, semangat terus di acara pagi ini. Semoga semuanya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Setia Budi. Juga menyapa ada Ibu Hendarina Harlen Cierin. Shalom, selamat pagi. Salam damai dan sejahtera buat kru Press the Lot dan semua pendengar setia. Jalan hari baru, jalani gitu ya maksudnya, jalani hari baru dengan penuh ucapan syukur. Amin. Halo Pak Asyen, selamat pagi. Saat kita bangun pagi, janganlah lupa mengucap syukur atas kebaikan Allah, karena kita hidup semua karena anugerah-Nya. Dan jika kita mengucapkan syukur baik dalam suka dan duka, maka akan mendatangkan kebaikan dan mukjizat. Puji nama Tuhan. Pujiannya sudah hadir ya Mbak Nina. Dan Tuhan selalu menyertai dan kasih Allah selalu mengikuti setiap langkah hidup Mbak Nina. God bless you. Terima kasih.
Om Yudi, shalom. Selamat pagi. Mohon maaf Om Yudi, saya belum bisa menemukan. Ini mungkin judulnya lain atau gimana ya? Di database kami belum ada. Saya cari di tempat yang lain juga belum ada. Mungkin di lain hari ya Om Yudi, mohon maaf. Baik, Mbak Nina selamat melayani, berkah dalam. Roni Christian, shalom. Damai di hati, praise the Lord. Terima kasih Ibu Bertilian ini. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, amin. Baik, kembali kita dengarkan pujian. Yesus luar biasa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, tidak terasa saya baru saja melihat jam Star FM ya, ternyata sudah pukul 7 lewat 23. Itu artinya kita harus mengakhiri Press the Lot program pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya ya saja yang sudah bergabung. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami ya Bapa untuk selalu merasa cukup dengan apapun yang kami punyai ya Bapa. Biarlah kami boleh terus bersyukur atas apapun yang kami miliki ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan bagi kami apapun kebutuhan kami, apapun keperluan kami, sehingga kami selalu Engkau cukupkan apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur buat perlindungan dan berkat-Mu bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Buat pemimpin, berikan hikmat ya Bapa, integritas dan keberanian kepada presiden, aparat keamanan dan seluruh pemimpin agar mengambil kebijakan yang membawa kebaikan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Juga untuk perdamaian Tuhan, jauhkan Indonesia dari perpecahan, konflik dan korupsi, tanamkan rasa aman, rukun dan saling menghargai antar warga negara ya Bapa. Untuk pemulihan ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan rohani dan jasmani agar Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, takut akan Tuhan dan memancarkan kasih. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas bangsa kami Indonesia tercinta. Kami juga berdoa buat musibah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi daerah yang mengalami bencana serta memampukan kami bangkit dan maju. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Anis di Nganjuk, Ibu Biltilianini, Bapak Lukas Basuki, Bapak Purmanam Furin, Ibu Yuni, Bapak Paulus Kumala, Bapak Setia Budi, Oma Liani Chandra, dan juga Ibu Rahayu yang habis jatuh dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Juga Regan yang berada di Tangerang, hari ini ujian, kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kelancaran dan keberhasilan. Gaby yang ada di Depok dan yang juga ujian, kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan keberhasilan. Berdoa buat Ibu Aci, Bapak Waluyo Adi, Bapak Tony Kusuma.

Jadikan kami teladan bagi dari pengabdian kami kepada Yesus melalui cara kami berbicara, menerapkan iman dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit di Press The Lord Program. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Masih bersama dengan saya Nina Kurniawan pagi hari ini ya. Kita sudah memulai hari ini dengan doa bersama Praise the Lord program. Lanjut kita mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas pagi hari ini. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap menemani Anda.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
10: Your music is back. Your music is back.
11: 105.5 Star FM, the real music.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
3: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
4: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
3: Oh. Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, kembali saya Nina Kurniawan menemani Anda di pagi hari ini di program Star Kid ya, dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan pagi hari ini sudah kedatangan tamu dari SDN Bulu Kandang 1 ya Bapak. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak siapa?
1: Dengan saya Pak Rizal.
0: Pak Rizal selaku guru
1: kelas di SDN Bulu Kandang 1.
0: Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang banyak dengan Bapak Rizal selaku guru kelas di SDN Bulu Kandang 1. Warga Star simak terus ya Star Kid jam 8 sampai jam 9 pagi.

0: 105,5 Star FM. Baik warga Star, sudah siap untuk berbincang-bincang dengan Bapak Guru? Baik, ini sudah siap, di depan saya ada Pak Rizal ya Bapak. Dan Pak Rizal akan memperkenalkan SDN Bulu Kandang 1, visi misi dan lain sebagainya. Silahkan disimak barangkali sekarang. Tapi kemarin kata Pak Wahyu sudah full ya Pak ya untuk pendaftaran tahun ini ya. Oke, mungkin yang di rumah ingin mendaftarkan anaknya tahun depan begitu ya, karena tahun ini sudah full begitu ya, kuotanya sudah full. Silakan Bapak Rizal boleh memperkenalkan sekolahnya.
1: Baik, terima kasih. Kalau hanya mengenalkan visi misi sepertinya sudah kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah.
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin saya lebih bercerita tentang bagaimana sih sekolah kami.
0: Iya, melebar enggak apa-apa untuk apa prestasi dan lain sebagainya. Silakan Pak Riza.
1: Jadi kita SDN Bulu Kandang 1 ini, kami adalah salah satu sekolah di Kecamatan Perigen yang letaknya ini sangat strategis.
0: Strategis ya.
1: Di mana Bulu Kandang itu berdekatan banget dengan Taman Dayu. Jadi selain suasananya yang asri, terus mobilitasnya yang mudah dijangkau,
0: nyaman buat anak-anak,
1: nyaman
0: ya,
1: nyaman buat anak-anak. Kemudian kalau untuk ngantar-ngantar sekolah, baik buat bekerja, orang tua sekalian mengantarkan anaknya sekolah, itu satu jalan dan memang tempat yang sangat strategis gitu. Apalagi kalau dari beberapa prestasi yang ada, sekolah kami ini kan juga termasuk salah satu sekolah adiwiyata di Kabupaten Pasuruan.
0: Iya. Bapak Ibu semuanya saja yang mungkin sekarang itu yang bekerja bukan hanya bapak-bapak saja ya, ibu-ibu juga bekerja. Mungkin mau kerja sekalian ngantar anaknya. Nah, ini sekolah yang sangat strategis letaknya ya. Bisa disekolahkan di SDN Bulu Kandang 1. Terus untuk prestasinya ada apa saja mungkin Pak di sana bisa disampaikan?
1: Ya, baik, ini kebetulan untuk beberapa waktu ini kami juga termasuk salah satu peserta OSN OSN di Kabupaten Pasuruan. Jadi salah satu dari perwakilannya di situ yang mengikuti ajang lomba itu termasuk salah satu murid kami di SDN Bulu Kandang 1. Kemudian beberapa waktu lalu untuk tryout TKA juga kami merupakan salah satu juara di situ ya. Jadi ada beberapa prestasi yang di tahun ini pun juga alhamdulillahnya menambah beberapa
0: anak-anak yang berprestasi ya. Oh, luar biasa. Mungkin sudah sampai tingkat provinsi, ada yang berprestasi apa gitu Pak?
1: Kebetulan untuk tahun ini masih di Kabupaten Pasuruan.
0: Masih di Kabupaten ya. Semoga selanjutnya semoga ini ya. Karena kemarin itu yang tampil ada 4 anak itu kebetulan suaranya luar biasa juga. Mereka menyampaikan puisi dan menyanyinya itu juga sangat-sangat bagus ya. Jadi bisa diasah lagi untuk yang lainnya. Untuk yang nanti menyanyi semua ya Bapak ya.
1: Kalau untuk hari ini kita ada 3 kelompok menyanyi dan 1 kelompok berpuisi.
0: Oh iya, menyanyi dan berpuisi. Oke. Untuk fasilitas-fasilitasnya mungkin bisa disampaikan Pak Rizal.
1: Baik, untuk fasilitas kalau dari segi ruangan kita ada 9 rombel dan 9 ruangan yang siap untuk dijadikan ruang kelas. Kita juga punya beberapa fasilitas laptop dengan program yang kemarin dari pemerintah. Itu ada untuk 15 unit dan juga satu layar besar FP itu. Itu sudah kita dapatkan semua. Perpustakaan juga ada. Kemudian program-program ekstrakurikulernya juga termasuk kemarin anak-anak yang menyanyi itu memang bibit-bibit kecil itu yang kita didik.
0: Ada ya ekstrakurikuler menyanyi juga.
1: Kalau sekarang untuk menyanyi masih kita prioritaskan untuk beberapa anak, jadi mencari bibitnya dulu agar program ini nanti bisa benar-benar berjalan berkelanjutan.
0: Makanya itu kemarin kok enak-enak nyanyinya ya, luar biasa. Ini ada juga ekstrakurikuler komputer mungkin Pak?
1: Kalau untuk komputer kita adanya di kelas tinggi, jadi mulai belajar coding kan. Kalau sekarang lagi rame coding kan?
0: Coding, iya. Coding itu seperti apa ya Pak ya?
1: Kalau untuk kelas rendah itu anak-anak SD kita masih belajar di bagaimana menyatukan warna, mengkelompokkan barang gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi masih seputar tentang mencocokkan beberapa hal agar bisa menjadi sesuatu yang nanti mereka harapkan lah.
0: Iya, yeah, itu tapi memakai laptop, memakai laptop. Ah, luar biasa memang. Zaman sekarang itu semuanya harus serba laptop atau HP ya Pak ya.
1: Digitalisasi kan
0: ini. Iya, digitalisasi. Ini SDN Bulu Kandang 1 tapi mengikuti semuanya ya Bapak, untuk mengikuti di zaman-zaman digital ini ya. Yeah. Oke, tidak akan ketinggalan kalau sekolah di sana ya.
1: Semoga.
0: Ini ada 9 kelas rombel itu maksudnya ada yang misalnya kelas 1-2 kelas atau ya, ada yang masuk siang gitu ya Pak?
1: Kebetulan kita ada 2 kelas 2 kelas. Beberapa kelas itu ada yang 2 kelas 2 kelas.
0: Itu jadi, untuk kelas?
1: Kelas rendah.
0: Kelas 1-2-3 mungkin ya.
1: Jadi karena memang kebetulan sekarang kan program dari pemerintah itu maksimal 28 kelas kan ya. 28 orang setiap kelas kan ini.
0: Per kelasnya ya.
1: Jadi
0: makanya harus
1: agar pembelajarannya lebih maksimal, iya, rombelnya juga kita
0: siapkan seperti itu. Oh, jadi karena per kelas ada batasan, dijadikan 2 kelas gitu
1: karena
0: ya Bapak ya.
1: Muridnya juga alhamdulillahnya makin banyak untuk bersekolah di tempat kita.
0: Kayaknya ini tahun depan harus ditambah kelas Pak ya. Supaya tidak menolak gitu ya. Karena kemarin kata Pak Wahyu itu kasihan juga sebenarnya sampai menolak seperti itu ya, karena terlalu banyak peminatnya. Luar biasa sekali dan didukung oleh guru-guru yang sekarang sudah intinya update untuk digitalnya ya. Ada berapa guru Pak di sana?
1: Kebetulan kita guru yang aktif ada 11 guru.
0: 11 guru.
1: Dan alhamdulillahnya semuanya sudah tersertifikasi pendidiknya. Jadi untuk legalitas mengajar ini benar-benar orang-orang yang insya Allah sudah profesinya.
0: Oke, luar biasa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang mau mensekolahkan anaknya di SDN Bulu Kandang 1 ya. Baik Pak Riza, sambil menunggu perbincangan berikutnya kita simak dulu yang satu ini.

0: Q-Time dulu ah.
1: Q-Time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
1: Q-Time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-Time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 105,5 Star FM kembali di Star Kid ya, bersama Bapak Rizal dari SDN Bulu Kandang 1. Oke, Pak Rizal, terakhir nih, anak-anak rupanya sudah intip-intip di luar ya.
1: Yeah.
0: Sudah mau masuk. Nah, yang terakhir, nah kenapa sih Pak anak-anak harus disekolahkan di SDN Bulu Kandang 1?
1: Oke, baik. Kalau kenapa, alasannya sederhana. Ini adalah sekolah baru dengan kata maju agar anak-anak semakin maju dengan
0: terus.
1: Beberapa prestasi yang ada selalu bukan bahwa kita akan jadi sekolah yang makin maju dari
0: okay.
1: program dan juga beberapa pendidik yang ada dari segi fasilitasnya juga maka ini adalah salah satu pilihan sekolah yang juga baik untuk anak-anak mengemban pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
0: Oke. Maju terus pantang mundur begitu ya, Pak ya. Semakin maju. Pokoknya mengikuti update perkembangan zaman selalu ya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa catat ya, SDN Bulu Kandang 1 yang mempunyai letak yang strategis juga ya. Jadi silakan langsung menghubungi Pak Rizal atau datang aja langsung ke SDN Bulu Kandang 1 Prigen. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan giliran anak-anak yang mau masuk menampilkan prestasinya masing-masing ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rizal.
1: Terima kasih juga.

0: suka mandor di sekolah?
1: Ayo.
2: Yeay. 105,5 Star FM. Kembali lagi di program Star Kids. Sudah siap anak-anak cantik dan juga ganteng di depan saya. Halo semuanya.
3: Halo.
2: Oke, nanti suaranya yang keras ya. Karena kalau radio itu yang diperlukan suaranya ya. Jadi suaranya harus lantang. Saya mau kenalan dulu. Dari yang ujung sini, namanya siapa yang keras?
4: Sela.
2: Sela. Lanjut. Ada siapa?
5: Namanya siapa,
2: adik? Namanya siapa? Siapa? Karin. Oke, yang keras ya. Lanjut.
6: Adi.
2: Adi, lanjut.
7: Atar.
2: Atar.
8: Sila.
2: Sila.
9: Zizi.
2: Zizi.
10: Amar.
2: Amar, loh, ada adiknya Amar di sini.
11: Diko.

Lagi dong, satu kali yang keras sambil senyum nyanyinya. Sambil apa? Orang kalau ngomong sambil senyum sama cemberut itu beda loh. Ayo, coba kalau nyanyinya sambil senyum pasti bagus sekali ya. Ayo, sekali lagi, 1, 2, 3. Semua

0: Sudah, oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Adik-adik suka rukun sama temannya di sekolah. Di sini ada yang suka jahil?
1: Ada.
0: Siapa itu? Halo, mana? Enggak ada kan? Dek luar. Oke, dengan lagu ini adik-adik belajar ya, rukun sama teman, oke? Tidak boleh jahil, tidak boleh bully, tidak boleh goda-godain teman, oke? Mau enggak? Kok kayaknya enggak ada yang mau? Mau enggak?
1: Mau.
0: Mau, oke, ngomong dulu. Saya mau rukun sama teman dan sahabat. Satu, dua, tiga.
2: Saya mau rukun sama teman dan sahabat.
0: Oke, jempol buat kalian semua. Terima kasih. Bisa giliran lanjutnya. Oke. Selanjutnya ini ada mau membacakan puisi ya. Oke, ini baca puisinya bersaut-sautan apa satu orang satu?
3: Satu orang satu.
0: Satu orang satu, bergantian berarti ya. Oke, bergantian. Kenalan dulu dong, ada siapa yang paling ujung?
3: Vano.
0: Vano, lanjut.
1: Kia.
0: Siapa?
1: Kia.
0: Jangan ditutup.
1: Kia.
0: Kia, gak boleh malu-malu, cuma di depan mikrofon aja kok. Belum di panggung gede lo ya. Lanjutnya ada siapa?
1: Faris.
0: Faris, oke. Satunya?
1: Malika.
0: Malika, nanti ada siapa dulu ini yang mau baca puisi?
1: Faris.
0: Faris dulu, ini urutannya sudah diatur ya dari gurunya ya? Sudah? Oke, sudah siap Faris? Sudah, yang keras ya. Coba di depan mikrofon. Nah, di sini karena radio yang dibutuhkan suara, jadi suaranya dikeluarkan yang keras ya. Siap? Oke, satu, dua, tiga.
1: Kita adalah warna-warni pelangi, selalu bersama dan jarang sepi. Meskipun kita tidak sama, kita selalu bermain bersama.
0: Oke, kamu adalah warna-warni pelangi lo ya. Bisa berteman dengan teman-temannya yang lagi sedih, dihibur gitu bisa ya. Oke, sesuai puisinya, siapa sih yang buat puisinya? Siapa yang buat?
1: Pak Rizal.
0: Oh, Pak Rizal. Bagus sekali loh Pak Rizal. Ini harus ditanamkan juga di anak-anaknya ya, menjadi berwarna bagi sekelilingnya. Siap?

0: Oke, lanjut. Ada siapa? Tadi Malika. Ayo Malika, suaranya yang keras ya. Jangan buru-buru. Dinikmati aja bacanya ya. Diresapi, dihayati ya. Satu, dua, tiga.
1: Kata-kata memanis seperti madu, selalu menghibur saat kuadu. Tidak ada marah, tidak ada kelahi. Kita saling menyayangi dan dengan hati.
0: Amin. Kata-katamu semanis madu lo ya. Saling menyayangi. Oke. Tadi sudah yang pertama nyanyi rukun sesama. Jadi ini juga saling menyayangi. Mau ya? Kalau ada temannya yang berisik, ada yang julid, ada yang suka jahil, gimana kira-kira sikapnya Malika? Tetap menyayangi enggak? Atau dibalas? Halo, ingat ya, di sini adalah di radio. Jadi yang diperlukan adalah suara. Adik-adik tidak perlu malu untuk bersuara ya. Tidak perlu malu karena kita di depan mic yang dibutuhkan suaranya yang keluar ya. Oke. Terima kasih Malika, puisi yang sangat indah sekali. Lanjut, ada siapa di sampingnya? Oh, langsung ya. Bentar. Dekat dulu sama mic dulu. Nah, coba suaranya yang keras. Oh gitu.
1: Oh.
0: Yang keras ya. Oke, bisa dimulai. Satu, dua, tiga.
1: Saat aku sedih dan air mata jatuh, kamu datang memelukku dengan utuh. Tanganmu hangat bagai sinar mentari, membuat senyumku kembali menari.
0: Oke, lagi sedih ya? Lagi sedih apa ceria sih? Coba sih, saya ingin dengar satu kali lagi yang keras suaranya. Yang keras suaranya ya. Sekali lagi yang keras suaranya. Satu, dua, tiga.
1: Saat aku sedih dan air mata jatuh, kamu datang memelukku dengan utuh. Tanganmu hangat bagai sinar mentari, membuat senyumku kembali menari.
0: Oke, di saat kamu sedih, teman-teman sekelilingmu menghibur ya. Senang gak ada teman-teman yang suka menghibur? Oke, baik, lanjut yang sebelahnya. Ini harus keras lo ya suaranya. Cowok harus kuat, lantang suaranya. Oke?
1: Oke.
0: Satu, dua, tiga.
1: Mari kita berteman selamanya, bagaikan burung terbang bersama. Hidup rukun itu sangat indah, bikin hati senang dan penuh berkah.
0: Oke, singkat, padat dan jelas ya. Intinya hidup apa?
1: Hidup rukun itu sangat indah.
0: Hidup rukun itu sangat indah, adik-adik di sekolah yang rukun sama teman-temannya ya. Oke. Di sekolah ada kelas 1 sampai kelas berapa?
1: 6.
0: Sampai kelas 6. Nah, adik-adik tidak perlu memilih-milih, temanku hanya kelas 1 saja, kelas 2 saja, gitu ya. Semuanya teman. Oke.
1: Oke.
0: Aduh, lemas sekali, tadi sudah sarapan belum ya?
1: Sudah,
0: harusnya kuat dong tenaganya. Loh. Baik, terima kasih ya adik-adik. Bisa giliran berikutnya. Oke, adik-adik yang berikutnya, semangat ya. Keluarkan suaranya yang keras. Tunjukkan prestasimu ya. Jauh-jauh loh, dari bulu kandang ke sini tadi naik apa?
1: Kelinci.
0: Kereta kelinci ya. Makanya sudah happy jauh-jauh ke sini. Tunjukkan yang terbaik ya. Tampilkan suaranya yang terbaik, yang keras. Ini mau nyanyi atau puisi atau apa?
1: Nyanyi.
0: Nah, nyanyi. Jadi suaranya dikeluarkan yang merdu ya, cengkoknya yang baik. Oke. Ini didengarkan di seluruh dunia loh. Percaya?
1: Percaya,
0: karena radio bisa didengarkan melalui streaming atau internet ya. Oke, lewat internet orang-orang bisa dengarkan semua. Bule pun bisa mendengarkan, percaya?
1: Percaya,
0: makanya tunjukkan yang terbaik ya. Oke, satu, dua, tiga.

Lagunya menyenangkan sekali. Hari ini kayaknya Pak Rizal sudah mempersiapkan temanya rukun buat sesama ya Pak Rizal ya. Bagus sekali. Boleh diulang sekali lagi? Sekali lagi yang keras loh ya. Oke. 1, 2, 3.

0: Punten.
1: Nyuwun pangapunten nggih adik-adik. Adik-adik, kalau di sekolah itu bahasa sehari-harinya pakai bahasa apa?
2: Bahasa Indonesia.
1: Tapi tidak melupakan bahasa Jawa juga ya, karena kita hidup di
2: Indonesia.
1: Iya, di Indonesia beragam ya, beragam suku. Jadi kalau adik-adik di Jawa juga harus bisa bahasa Jawa juga, begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, terima kasih, matur nuwun adik-adik. Nggih, sami-sami. Baik, bisa lanjut ya, giliran yang terakhir ini ya. Menyanyi halo, halo, halo, halo Bandung. Oke. Yang semangat loh ya. Ini cowok-cowok semua loh. Cowok-cowok suaranya harus, ini yang terakhir harus lebih keren, lebih lantang suaranya. Siap? Jangan malu-malu dong. Siap?
3: Siap.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke, lagunya apa sih?
4: Halo, halo
1: Bandung. Enggak halo, halo Pandaan. Ayo, bisa dimulai. Satu, dua, tiga.
3: Halo.

Ini kenapa kok bersalip-salipan? Emangnya ada lomba? Ada lomba lari? Ayo coba sekali lagi yang kompak. Gak boleh bersalip-salipan satu dengan yang lain ya. 1, 2, 3.

0: Loh, siapa ini yang terakhir tadi? Suara siapa yang ketinggalan? Kenapa? Kereta kelincinya sudah melaju ya? Kok ketinggalan? Ini adik-adik yang sana mau tampil lagi? Tidak. Ayo sini, sini gabung. Ikut sini gabung, Dek. Ayo, Dek. Sini. Gabung sini. Gabung, gabung. Ke sini. Iya, ke sini. Tadi kata Pak Rizal ada jargonnya loh. Ayo. Ah, yel yel atau apa gitu. Ada enggak?
1: Ada.
0: Ada. Kok jawabnya senyum? Nah, ayo dipraktekkan ya, yang lantang, yang kuat, suaranya yang keras, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Itu ada yang melambe-lambe mau ikut juga? Mau ikut juga? Ayo sini adek. Ah, kenapa ah? Gak apa-apa kan bareng-bareng. Ayo, bisa dimulai ya Pak Riza?
1: Ya. Ah.
0: Satu, dua, tiga.
2: Halo.
0: Lu kok halo, halo,
2: halo Bandung.
0: Jargonnya dong, yel-yelnya apa? Ini sudah di Pandaan. Halo Pandaan. Oke, satu. Dengerin Pak Riza.
3: Yang bilang SDN Bolo Kandang satu, semuanya jawab.
4: Kita maju.
1: Maju. Oke.
0: Satu, dua, tiga.
5: SDN Bulu Kandang satu, kita maju,
4: maju, maju.
0: Sekali lagi yang kompak, kita maju, maju. Gitu loh ya. Satu, dua, tiga.
5: SDN Bulu Kandang satu, kita maju, maju.
0: Nah, adik-adik mau maju? Mau. Mau bersemangat belajarnya?
1: Mau.
0: Mau. Sekarang Kak Nina minta satu lagi gini. Bilang gini ya. Starkid hore. Starkid ceria. Apa?
1: Starkid hore.
4: Starkid ceria.
0: Nah, nanti bilang gitu yang kompak, yang bareng-bareng. Habis Starkid ceria langsung dada-dada gini ya. Di atas ya, sambil lihat Kak Riko ya. Oke. Satu, dua, tiga.
5: Starkid
0: hore, Starkid ceria, gitu ya. Siap? Satu, dua, tiga.
5: Starkid hore, Starkid ceria.
0: Oke, dadah-dada. Nah, adik-adik terima kasih banyak buat kunjungannya di Star FM ya. Sekarang yang terakhir bilang terima kasih Star FM gitu ya. Satu, ya. Satu, dua, tiga.
5: Terima kasih
0: banyak. Sama-sama SDN Bulu Kandang satu. Maju terus, pantang mundur. Tidak boleh malas belajar. Belajar itu tidak ada batasnya. Meskipun sampai tua ya. Oke? Belajar itu tidak ada apa? Batasnya. Sampai tua setiap hari terus belajar supaya kita terus maju, maju, maju. Oke, terima kasih adik-adik bisa kembali ke ruang edukasi.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, teman di harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, Starkit pagi hari ini usai sudah ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 56 menit waktu Star FM. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Starkit dan selamat menikmati di acara berikutnya, ada Star Memory.

0: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti akan bersama Anda untuk program Star Memoria setelah ada program Star Kids selama 1 jam. Dan gini giliran saya Eva Prasanti yang bersama Anda. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini satu lagu yang dibawakan oleh Dewa ya, Dua Sejoli. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang dibawakan oleh Nicky Astria lewat satu lagu yang berjudul Gersang. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.

0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju.
5: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
2: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada.

0: Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

105,5 Star FM. Warga Star bercerita tentang Dewi Persik. Sebelum merantau ke Jakarta, Dewi Persik ini menghabiskan masa mudanya di Jember, Jawa Timur, dengan aktif menjadi santriwati di pondok pesantren dan merintis karir sebagai penyanyi panggung lokal dari acara ke acara. Nah, sebelum terkenal di televisi nasional, ia sudah terbiasa bernyanyi dari panggung ke panggung di daerah Jawa Timur. Dewi sempat dilarang oleh orang tuanya untuk bernyanyi di panggung, namun ia nekat pergi ke Jakarta untuk mengejar mimpinya di dunia tarik suara. Ia melebarkan sayap di dunia entertainment. Dewi Persik bersama manajernya memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Baik, kita dengarkan saja salah satu lagu dari Dewi Persik, Indah pada waktunya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: 105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

105,5 Star FM. Dari Michael Bublé kami sudah hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Home. Baik warga Star, di menit ke-34 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada Mila, Lianita, Luna, ada Farah, Kaila, Via, Nike, Shay, Tamara, terima kasih. Ada Cak Kencur juga, Sila on 7 ketiga.

Gak Warasan tadi sudah hadir. Sisil, terima kasih ya. Kalau ini belum masuk di Star Memory. Mas Franky yang ada di Bangil, ada Ali Husen, Ayub Maumstim, ada juga Bams dari kawasan Sidoarjo, ada Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan, Nizam. Terima kasih untuk Bu Anis, Caca dan juga Cantika. Bu Nini yang ada di situ Bondo, apa kabar? Ami, Amel yang juga request My Chemical Romance, I Don't Love You. Titan juga, Armada Asal Kau Bahagia. Sepertinya lagu yang Anda pilih ini belum bisa kami hadirkan ya. Ini karena waktu yang saya miliki sekitar 25 menit lah. Jadi sepertinya tidak nutut untuk kami hadirkan. Marcel Furniture, Om Yudi, Mama Soleh, Amiruddin, Presto, Kopler, Mas Iki, Pak Asyen, Abah Waisal, Ayub, Ahmad, Safi'i, Toto Blendrang, ada Mas Franky juga, terima kasih untuk like-nya. Ada Diva Olga juga, terima kasih ya. Om Yudi, Mbak, aku tak nyima Aiwes, baru pulang dari puskesmas. Oke, gak apa-apa Om. Amiruddin, terima kasih. Alvin, ada Sarip, Diva Olga, ada Mas Iki, Pak Asyen juga, terima kasih. Abah Waisal, Toto Blendrang, Ayub, terima kasih lagunya tadi sudah hadir di awal-awal sekali ya. Baik warga Star, untuk Anda yang mendengarkan program Star Memory di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kami akan hadirkan kali ini satu lagu dari Mata dengan Playboy.

0: Jantung sehat.
1: Ya Fenake.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya. Dan sebentar lagi Bang Jono akan menemani Anda untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan memang ada beberapa lagu yang belum bisa kami hadirkan untuk pagi menjelang siang ini. Lagu terakhir untuk siang hari ini dari My Chemical Romance dengan I Don't Love You.

0: Beberapa olahraga di dunia ini diciptakan hanya untuk persaingan dalam hal kecepatan atau melahirkan kekerasan, hingga yang mendatangkan bahaya. Namun, meski mendatangkan bahaya dengan ancaman kematian, tetap saja banyak yang meminatinya. Contoh olahraga yang dianggap berbahaya tapi tetap diminati adalah base jumping. Olahraga ini sangat berbahaya. Ketepatan dalam memastikan membuka parasut menjadi taruhan nyawa. Orang-orang yang tertarik dengan menguji adrenalin lewat base jumping harus memastikan berani bertaruh nyawa dengan parasutnya. Membuka parasut dengan benar berarti selamat. Jika gagal membuka parasut, kematian adalah kepastian yang paling dekat. Contoh lainnya adalah olahraga matador. Pertarungan melawan sapi jantan atau banteng ini menjadi ciri khas olahraga di Spanyol, Portugal, Amerika Latin, dan beberapa kota di selatan Prancis. Karena kerasnya olahraga ini, sudah tak terhitung matador kenamaan yang mengakhiri hidupnya di ujung tanduk banteng yang menjadi lawannya.
1: Sport Bites, dijunjung oleh Juga Apple Tahesa, Juga Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dunianya memang lagi cerah saat sekarang gitu ya. Dan Anda pun aktivitas juga sudah ditemani program Star Memory sebelumnya. Kini dilanjut siang hari, mulai mengajak Anda untuk bergoyang karena datang lagu dangdut konvensional ditambah beberapa tampilan Bollywood bakal siap dihadirkan di durasi 3 jam ke depan. 11 sampai dengan 2 siang nanti di hari yang keempat di bulan Juni 2026. Ada saya Bang Jono yang bertugas temani Anda di program Star Game, Star Joget. Dan itu pun Anda sudah nikmati begitu ya, satu sajian awal yang membuka program ini. Tentu saja bakal dilanjut dengan tampilan-tampilan lain. Segera kita sambung saja dari Ahmadi bersama Ida Laila yang sudah hadirkan Bangga. Kini kita bakal simak saja suara dari Elvi Sukaisih lewat Gedung Tua. Sekali lagi di Star Joget, Asoy.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
5: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
6: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
5: Enggak sih.
6: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
6: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
5: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon. Ya aku belilah.
6: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
6: Ya uangmu lah.
5: Mbak. Mbak, habiskan tabunganku, Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Joget.

105,5 Star FM. Pedangdut senior lainnya sudah hadir juga di awal program Stargating. Mansyur S lewat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga. Bertubi-tubi ceritanya begitu ya. Baik, program Stargate ini seperti biasa juga bakal merangkum tampilan yang diingini oleh warga Star gitu ya. Bisa diajukan lewat pesan singkat yang kami tampung di WA 081831075. Selain juga ada sosial media, Facebook kami sudah ada postingan paling baru untuk bisa manfaatkan sebagai akses bergabung. Silahkan ditulis di kolom komentar begitu ya, nomor yang diinginkan. Langsung jumpa saja beberapa kebersamaan warga Star, seperti ada Cak Kencur yang dari kawasan Dawe begitu ya, yang menghadirkan tampilan dari Ida Laila tadi di awal lewat Bangga begitu ya. Kemudian selamat siang juga untuk Ibu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo, sudah hadir juga program Stargate ini untuk menyimak dua nomor pilihan antara Aku Lepas Dengan Ikhlas atau Jandaku. Ada juga Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota, Mirnawati Dewi yang dihadirkan untuk tampil dalam Aku Tak Butuh Cinta. Disapa rekan-rekan PDW semuanya saja. Salam juga buat warga Star gitu ya. Selamat beraktivitas kembali, semoga senantiasa sehat dan senantiasa berkah. Saya juga ketemu dengan Ahmadi DMU yang dari kawasan Dawe Gerati juga sudah hadir. Stargate Asomai. Nur Halimah yang dinanti dalam satu nomor bertajuk Sorang Sedikit. Menyapa semuanya saja. Selanjutnya ada juga nama baru bagi saya ini ya. Namanya Fulalo, ada di kawasan Tanggulangin, menantikan tampilan dari Lewaldi yang masih dalam pencarian. Semoga materinya termasuk yang sudah mengkoleksi atau tersedia di Diskotika Star FM itu ya. Baik, itu dulu. Nanti disambung lagi untuk kebersamaan lainnya, terutama yang di Facebook bakal saya refresh lagi nanti begitu ya. Oke, kini kita langsung beralih saja ke tampilan berikutnya, sebuah nomor yang sudah dinanti oleh Ibu Nini di Situ Bondo.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

104.5 FM. Ada satu tampilan Bollywood yang juga sudah kita simak bersama. Ini menjadi satu tampilan atau sajian yang diingin oleh Mama Arum yang sudah bergabung juga via WA gitu ya. Dari soundtrack film Asiki 2. Lewat nomor ini, Mama Arum menyapa Ibu Ani, kemudian Bu Anis, Bu Ima, Ibu Ira, Ibu Sandra, Mas Franky, Bapak Pormeram, juga semua warga Star gitu ya. Selamat bergabung juga untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, yang ditunggu tampilan dari Bang Haji Roma Irama, cuman gak bersama Rita ya, ini melainkan bersama Riza Umami untuk satu lagu bertajuk Menggapai Matahari. Disapa Cak Kencur, kemudian Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Susmia, Mas Pri, Mbak Herlina, Bapak Heru, juga Mbak Reni, semuanya saja salam bunga persahabatan. Satu tampilan Bollywood juga dinanti oleh Ibu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang dinantikan dari film Ajnabi, Mehbuba, Mehbuba, gitu ya. Oke, lagunya sudah dipersiapkan juga, ditunggu kemunculannya. Baik. Kita bakal segera lanjut untuk tampilan berikutnya yang sudah menantikan kemunculan dari Leo Waldi. Ini dia, Seakan Kau Yang Paling Suci.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Get, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Get.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Joget.

105,5 Star FM. Kita dengar barusan sebuah nomor yang cukup lama gitu ya. Satu lagu yang sempat meledak di era 80-an dari seorang Macica Mokhtar. Lagu ini bertajuk Ilalang ya. Lagu ini sendiri mengangkat tema tentang kedalaman perasaan cinta seseorang pada sang kekasih gitu ya. Dan Padang Ilalang digambarkan sebagai saksi bisu perjalanan kisah cinta mereka yang akhirnya kandas. Tapi meski hubungan itu kemudian harus berakhir, sang penyanyi tetap menyimpan harapan dan mempercayakan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Tampilan dari Macica Mokhtar ini bawa kita melaju ke menit 24 dari 12 siang waktu Star FM. Hampir separuh dari kebersamaan kita di total 3 jam gitu ya. Waktunya ketemu kembali dengan warga Star yang sudah join di program ini. Masih via WA. Ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, yang berharap kemunculan dari Mus Mulyadi dan Ida Laila, Cinta dan Air Mata. Baik, saya masih perlu lacak begitu ya. Semoga memang sudah tersedia untuk bisa dihadirkan. Terima kasih Om Yudi. Ditunggu. Kalau memang belum tersedia nanti dikabarkan begitu ya. Berikutnya saya dapati ada Miun yang ada di kawasan Dawe, hadir juga di program ini untuk satu tampilan Bollywood bertajuk Faste atau tampilan dari S. Ahmadi dengan satu lagu bertajuk Jangan Cemburu gitu ya. Baik. Terima kasih juga untuk warga Star yang masih terus setia. Ada juga yang bergabung lagunya apapun begitu ya. Oke, terima kasih. Kita langsung sambung saja ke performa berikutnya dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih.

0: juga Apoltaista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Q-time dulu,
2: Q-time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
2: Q-time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat.

0: Lambat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gap.
9: Asai.

105,5 Star FM. Ada Ida Laila yang sudah hadirkan Cinta dan Air Mata. Kalau Om Yudi tadi menyebutnya Bersama Mus Mulyadi, ternyata yang kami miliki bukan tampilan duet begitu ya, melainkan tampilan solo dari Ida Laila. Kebetulan Ida Laila juga sudah hadir duet tadi di awal sekali bersama S. Ahmadi dalam Bangga begitu ya. Oke, semoga tetap menghibur kemunculan barusan begitu ya untuk Om Yudi. Sekarang kita lanjut lagi kebersamaan kita. Ada Sungut yang ada di kawasan Pasuruan Kota gitu ya. Bapak Sungut bergabung dari kawasan Bukir, menantikan satu lagu bertajuk Sepiring Berdua. Menyapa teman-teman yang tengah memperingati Hari Buuh Nasional gitu ya. Selamat menikmati. Ada juga yang menantikan Mega Mustika dalam Kau Asing di Mataku atau juga Selimut Biru. Yang pasti kita bakal dengar dulu suara dari Arafik lewat Cantik.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic,
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

Kita jeda dulu Stargate dan kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dewi Persik ya. Dimana kesuksesannya di dunia entertainment itu tetap dibayang-bayangi dengan kontroversi, kritik dan pencekalan karena aksi panggung Dewi yang terlampau seksi dan berani. Banyak penggemar yang ingin bisa dekat dengan sang bintang pentas dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Puncaknya adalah ketika Dewi usai mengisi sebuah acara ulang tahun untuk stasiun televisi yang digelar di Istora Senayan pada 23 Januari 2008. Tahun itu menjadi tahun pencekalan bagi Dewi Persik. Pemerintah daerah yang pertama mencekal penampilan di daerahnya adalah pemerintah kota Tangerang. Pencekalan itu dimaksudkan guna menghindari kerawanan sosial dan berkaitan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di daerah itu, dan ini berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Kita simak Dewi Persik dalam Bintang Pentas.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Salah satu lagu tema dari film bertajuk Dava sudah kita dengar, tepatnya ada Deal Me Hey Tu. Satu tampilan yang kemunculannya ini dihadirkan oleh Marcel begitu ya, yang sudah bergabung via Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, kembali sudah turut aktif merapat meramaikan begitu ya, meski tanpa request. Ada Robert Armatu yang memilih Hetty Sunjaya saja dalam satu nomornya yang bertajuk Cintaku Tinggal Seujung Kuku. Baik, tampilannya sudah saya temukan juga untuk segera dihadirkan. Segera kita bisa langsung simak bersama gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga sapa dulu Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota, yang menantikan kehadiran dari Siraja Dangdut Bang Haji Roma Irama dalam Kawula Muda. Kemudian ada juga Sungut yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Wah, ini sudah tadi ya. Kalau begitu kita bergeser dulu ke Hetty Sunjaya yang sudah siap hadir dalam Cintaku Tinggal Seujung Kuku.

0: dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar.
0: Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulitmu. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel kahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: 105,5 Star FM.
6: Star joget,
7: sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berakhirnya Supermore Bollywood dari soundtrack film Here Is Our Mohabbat yang sejudul mengakhiri tugas saya Bang Jono di program Stargate di sesi yang pertama. Stargate bakal berlanjut di sesi yang kedua bareng Rani Krishna. Tampilan pungkasan segera saya lepas dari Orkes Melayu PMR lewat Yang Penting Halal.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Kamis 4 Juni 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama dari Surabaya. Setelah lebih dari 14 tahun masuk dalam daftar pencarian aparat penegak hukum, terpidana kasus penggelapan Bu Feng Mei alias Henley Melani akhirnya berhasil ditangkap. Buronan yang telah menghilang sejak tahun 2012 itu diamankan oleh tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Surabaya di kawasan Kertajaya Indah, Surabaya. Penangkapan dilakukan pada Rabu kemarin sekitar 9:30 PM oleh Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi bersama Kejaksaan Agung Tim Tangkap Buron Gabungan. Berakhirnya pelarian panjang tersebut sekaligus menuntaskan proses hukum terhadap terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap namun selama bertahun-tahun menghindari eksekusi. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan Bu Feng Mei merupakan terpidana perkara penggelapan yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut, Bu Feng Mei terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Menurut Putu Arya, sebelum berhasil ditangkap, terpidana sempat beberapa kali mangkir dari panggilan yang dilayangkan jaksa eksekutor. Selanjutnya dari Blitar, sektor peternakan ayam petelur rakyat di Kabupaten Blitar kini berada dalam kondisi kritis. Harga telur di tingkat peternak dilaporkan merosot tajam hingga menyentuh angka Rp20.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah jatuhnya harga jual, para peternak mandiri justru dihantam badai kenaikan harga pakan dan kepungan gurita bisnis korporasi besar atau integrator. Merespon situasi yang kian tidak kondusif ini, para peternak rakyat di Blitar sebagai salah satu sentra telur nasional menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tebang pilih. Selain harga jual yang anjlok di bawah HAP ideal, peternak rakyat kini dihadapkan pada lonjakan biaya produksi akibat krisis pakan global. Dampak dari ketegangan geopolitik dunia telah menghentikan impor gandum. Akibatnya, perusahaan pakan skala besar mengalihkan kebutuhan mereka dengan menyerap jagung lokal secara masif. Kondisi ini memicu persaingan harga jagung yang tidak sehat antara peternak kecil dan pabrikan besar. Peternak mandiri tidak memiliki modal besar untuk bersaing harga dengan pabrik dalam memperebutkan jagung. Peternak mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Bappenas untuk memperjuangkan program SPHP jagung serta menanam kuota tonasenya demi menyelamatkan peternak kecil. Demikian Star Update, saya Yudi Farel, selamat siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Mimpi akan menjadi kenyataan jika Anda tetap bertahan untuk mencapainya. Oke, Rani Krisna menemani untuk target sesi yang kedua sampai tuntas jam 5 sore nanti. Yuk, rangkaian lagu-lagu dangdut dan juga campur sari yang lebih modern lagi siap memanjakan indera dengar Anda 3 jam ke depan. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari Jihan Audi dengan Terlena, kali ini sambil menunggu untuk Anda yang pengen bergabung, Rani lanjutkan Sahiba Saufa dengan Ngomong Api-Api versi DJ ya. Yuk semangat warga Star. Target 2, Shikashi.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari NDXAK hadir dengan Tewas Tertimbun Masa Lalu. Aduh, ini mungkin meninggal yang sangat-sangat apa ya? Soalnya meninggalnya tertimbun masa lalu, duh, gak sempat merasakan masa kini dan masa depan ya. Tragis. Oke, baik warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-31 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Semangat-semangat, dan yang pengen bergabung silahkan SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Silahkan ya. Yang sudah bergabung di WA juga sudah banyak sekali. Terima kasih, halo, selamat siang untuk rekan-rekan PDW yang sudah mampir. Ada Mami, kemudian juga Ilyas yang ada di kawasan Pandaan.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Cat in the hole.

ini aslinya itu pop dangdut atau campur sari yang berbahasa Osing ya, atau Banyuwangi. Diciptakan sama Prima HP. Yang pertama kali mempopulerkannya itu ada Anggun Pramudita. Kemudian karena viral, banyak sekali yang mendaur ulang ya. Ada Esa Risti, Vita Alfia, Dini Kurnia ini, pokoknya banyak deh. Tahu tatu atau pernah terluka. Hadir membawa kita di menit ke-48 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih ini yang sudah bergabung. Rani sapa dulu di Facebook ada Wak Rete Heru Mulyono ya. Cinta dari seberang, oke. Kemudian juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Om Yudi, Mas Franky, ada Mas Adi, Bang Agus, Abah Kosim, Bu Nini, Situ Bondo, ada Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Ira, Bu Ima, Mika Purin, dan juga semua warga Star ya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu serta panjang umur dan juga barokah rezekinya. Untuk Mbak Rani, sehat panjang umur, rezekinya juga maler. Amin. Terima kasih kembali. Halo, Cak Kencur Sing. Oh, nggak pakai sing sekarang ya. Yang ada di kawasan Dawe. Menyapa untuk Bu Ima, Bu Ira, Mama Arum, Mas Franky, Mas Ilyas. Kemudian juga buat Mbak Raninya, semangat terus. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Lagunya ditunggu. Rani hadirkan yang satu ini. Dari Vita Alfia ya, dengan Cinta dari Seberang.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jok tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
4: Wow.
2: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Stargate in the house.

0: dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Sik asik.
1: Aku di

ngurangi percintaan. Mergo urip butuh hiburan. Butuh

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Della Monica hadir dengan Pelasteri. Ini makannya sama sayur asem atau sayur kelor ya, ya Allah. Panas-panas gini seger. Banyak juga gizi yang kita dapatkan ya. Kalau kita makannya menu-menu yang sehat, menu-menu yang bergizi, wah, badannya jadi kuat, jadi sehat, semangatnya juga jadi semakin luar biasa. Oke, warga Star kali ini sudah membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih, ini juga sudah banyak yang bergabung di WA ya. Rani, sapa dulu, halo. Selamat sore untuk Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Tak doain sehat dan sukses selalu buat Mbak Rani, amin. Ahmad Didemu di kawasan Dawe Grati, mohon maaf ini saya cari kok belum masuk di diskografi kami ya. Jadi mohon maaf bisa diganti dengan lagu yang lainnya saja. Kemudian juga selamat sore untuk Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, ada Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Kemudian juga ada Mas Franky, Pak Purmanam dan warga Star semuanya saja semoga bahagia. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, lanjut dengan satu lagu dari Lesti, hadir dengan Sekali Seumur Hidup.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak.

0: Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh,
0: kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Radio 5.5 Star FM, the real music.
4: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Vivi Volita Hadi dengan Perahu Layar. Enak sekali loh lagu campur sari yang satu ini ya. Dari dulu tetap abadi, bahkan sering dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi baru.

Gastar, sebelum lanjut untuk memutarkan beberapa request Anda, untuk Anda yang kali ini sibuk banget ya, karena memang aktivitasnya yang banyak, jangan lupa ya, di tengah kesibukan pastikan untuk selalu olahraga. Selain bikin sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan juga Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

105.5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik ya. Dewi Persik memang mulai dikenal karena lagunya Bintang Pentas. Berbarengan dengan itu, karirnya cukup dipenuhi kontroversi. Dewi memperkenalkan goyang gergajinya dan mulai mendapat kritikan atas aksi panggungnya yang seronok serta pakaiannya yang minim dan ketat. Dewi Persik terkenal di jagat permusikan dangdut Indonesia dengan trademark goyang gergaji. Beberapa kali setiap manggung, Dewi selalu menampilkan goyangan khasnya tersebut. Asal-usul goyang gergaji terinspirasi dari tukang kayu di kampung halamannya yang sedang menggergaji. Tak pelak, namanya mudah dikenali dengan ciri khasnya itu. Pada tahun 2005, gara-gara bergoyang terlalu hot di sebuah acara televisi, Dewi Persik sempat dicekal. Tapi tidak menyurutkan semangatnya dalam berkarir di dunia entertainment. Aksi panggung Dewi sangat totalitas dengan tujuan untuk menghibur para penonton yang rela berjubel melihatnya bernyanyi.

Ines Tinensia hadir dengan Kelangan. Kehilangan ya. Satu lagu yang membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Aduh, perjalanan Stargate 2 kurang setengah jam lagi. Tapi masih banyak yang setia loh. Meskipun gak bisa request gitu ya. Yang hanya mendengarkan saja, terima kasih. Kemudian juga yang sudah request menyapa juga, selamat sore. Ada Fulalo yang ada di kawasan Tanggulangin. Kemudian selamat sore juga untuk Om Yudi. Apa kabar yang ada di kawasan Probolinggo ya. Tadi sudah Rani hadirkan untuk gerejakan Banyuwanginya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga tercinta untuk Mbak Rani. Amin. Halo Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, sambal terasinya sudah ya? Gimana? Kepedesan atau gimana? Ya, terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya. Di Facebook ada Roger Ari Firdian, Jiro Huda, Sri Astuti, Opler Kopler, ada Tony Azura, Aba Waisel Samplangan, Muhammad Yudi Bejo, Aspar Solikin, Solikin Solikin, ada Toto Blendrang, Heri Susanto, Muhammad Saifi, dan juga Heru Mulyono.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko
6: gitu,
5: cat Galaxy,
6: ya?
5: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan,
6: ya,
5: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Get in the house.

105,5 Stereo FM. Mala Agatha hadir dengan satu hati sampai mati. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Reni Krisna pamit mundur. Setelah ini ada favorit kita bersama dengan Uzi Aulia. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Ratna Koin dengan Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Selamat sore and goodbye.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Meskipun sekarang sudah bubar, tapi grup Blink pernah menjadi salah satu kelompok yang mewarnai tren idol grup ala Korea Selatan di Indonesia. Formasi awal ketika debut pada tahun 2011 adalah Sivia, Feby, Ivy, Priscilla, dan Ashila. Grup ini juga hadir dalam serial remaja berjudul Putih Abu-Abu yang tayang di salah satu televisi swasta. Tahun 2012, Ashila keluar dari grup dan menyisakan Blink dengan formasi 4 orang, hingga grup ini disband pada tahun 2017. Selama aktif, Blink sudah merilis album original soundtrack Putih Abu-Abu, Blink, dan Heartbeat. Mereka juga terlibat dalam album kompilasi Pongki Barata dan berakting dalam layar lebar berjudul Heartbeat.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu pembukanya dari Dylan versi anak kuliahan ya. Ariel Noah baru saja hadir dengan Dulu Kita Masih Remaja. Walaupun sekarang udah gak remaja, tapi masih berjiwa muda. Gabung aja di favorit kita bareng saya Uzi Aulia untuk 3 jam selanjutnya. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Glenn Fredly dan Andi Rianto, Dibalas Dengan Dusta.

105,5 Star FM. Mendiang Glenn Fredly ini memang kalau nyanyiin lagu-lagu yang nuansanya balada dan ambiar gitu ya, itu benar-benar keambiarannya itu nembus speaker. Benar-benar kena banget gitu. Padahal ini bukan lagu yang kali pertama dibawakan oleh Glenn Fredly. Bisa dibilang ini adalah versi cover karena aslinya lagu ini lebih dulu dipopulerkan oleh Audi. Ternyata gak kalah menyayat ketika cowok yang bawain gitu. Buat yang mau gabung di favorit kita sore hari ini, bisa langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM di Facebook. Sementara untuk akun X atau Twitter, Anda bisa mention at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu yang ini beberapa kali sempat dibikin status gitu ya, sama yang punya kondisi hubungan beda keyakinan. Satu yakin, satunya gak yakin. Okay. Wijayat 80 dan Sal Priadi kami hadirkan dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Rob selain Allah, padahal Dia adalah Rob bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali, dan Dia akan memutuskan untuk kalian apa yang kalian perselisihkan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, Allah Ta'ala memberitakan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat berkenaan dengan balasan Allah Ta'ala, hikmah dan keadilannya, bahwa seseorang hanyalah diberi balasan berdasarkan amalan yang telah dilakukannya. Jika amalnya baik, maka dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka dibalas dengan keburukan. Karena itu, kesalahan seseorang tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: You are listening to 105.5 Star FM.

0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli.

0: cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Ada Glenn Samuel dengan Nona Manis. Para Nona Manis, para kakak manis juga, selamat bergabung kembali dengan favorit kita. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Tentu saja di favorit kita lagu-lagu pop Indonesia yang terbaru, yang usianya kurang dari 10 tahun bisa Anda request ya. Dan bisa Anda dengarkan juga lewat streaming online di www.radiostarfm.com. Glenn Samuel ini adalah salah satu penyanyi yang bisa dibilang dia underrated ya. Padahal padahal dia ini juga alumni Indonesian Idol. Walaupun tidak sampai finalis, tapi karakter suaranya itu khas banget. Penyanyi dari Indonesia Timur yang lembut gitu. Ibaratnya tuh kalau diibaratkan benda tuh suaranya kayak kapas. Dan lagu Nona Manis ini dirilis sebagai single di tahun 2024 lalu. Sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, Anda yang saat ini kurang enak badan, mungkin pusing-pusing, mungkin juga lagi pegel-pegel badannya, atau mungkin lagi agak-agak flu di

sakit gitu ya, gak usah khawatir. Gak usah buru-buru langsung cari obat panik gitu. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi ini mengandung bahan-bahan alami yang ampuh dan berkhasiat untuk meredakan sakit kepala, kembung, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang lanjut dulu dengan kolaborasi Cecil Young featuring Janita Gabriela dan Dipa Barus dalam I Am Something.

105,5 Star FM. Dari lagunya kedengeran banget gimana luar biasa percaya dirinya ya. I am something. Jadi memang kalau kita tuh harus percaya kalau kita itu berarti dan kita tuh sesuatu, kita itu istimewa gitu. Sama dengan istimewanya Dinet, karena bukan hanya sebuah provider internet, tapi juga sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001:2015. Pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Dan ini juga, Dinet ini juga memiliki 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau mau berlangganan Dinet bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Amanda Chesa, ada Sama-sama Tahu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Ini kolaborasi yang bisa dibilang pecah gitu ya. Diskoria dan Dian Sastro. Serenata Jiwa Lara. Walaupun mungkin Dian Sastro enggak yang serius-serius banget nyanyi, tapi dia termasuk dari segi musikalitas cukup oke loh. Nuansa lagu atau musik dari Serenata Jiwa Lara sendiri itu terinspirasi dari musik disco tahun 80-an, yang mana ini juga menjadi ciri khasnya Diskoria. Makanya lagu-lagu Diskoria itu kebanyakan nuansanya kok vintage ya, jadul ya, padahal bukan lagu lama. Lagu yang dirilis di era digital sebenarnya. Mereka kali pertama populer setelah merilis Balada Insan Muda, yang mana musiknya juga nuansanya 80-an banget. Dan ini memang udah jadi ciri khasnya Diskoria dari dulu. Oke, warga Star, sudah masuk di jam 6 malam, lebih 4 menit waktu Star FM. Saya menyapa dulu untuk yang sudah berkomentar lewat halaman media sosial kami di Star 105.5 FM. Selamat malam untuk Marcel yang request lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Kemudian ada Abah Waisel, selamat malam ya, bergabung dari kawasan Bali sana. Ada Mas Iki juga yang request lagu Noah, judulnya Kala Cinta Menggoda. Tapi kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Eva Celia dengan All About You.

0: 105,5 Star FM, lagu yang dulu dipopulerkan oleh mendiang Chrisye, Ada Kala Cinta Menggoda. Video klipnya itu yang versinya Chrisye itu unik karena menggunakan adegan wayang gitu ya, pewayangan, dan ditampilkan oleh para seniman wayang atau aktor aktris wayang orang. Sementara versinya Noah ini karena dibuatnya pada saat itu masa pandemi yang mana diberlakukan yang namanya long distance gitu ya, bukan long distance relationship, tapi apa sih istilahnya, bukan long distance. Jadi intinya itu harus diberlakukan jarak gitu. Dan juga ada yang namanya kayak kita sempat mengalami lockdown ya. Jadi kayak ada pembatasan untuk beraktivitas di luar rumah gitu. Akhirnya video klipnya sendiri digarap dengan cara para personilnya Noah dan model video klip itu mengambil gambar di rumah masing-masing. Kemudian kayak foto atau gambar footage-nya mereka ini disatukan dalam satu ini kayak gaya editing yang cukup unik. Jadi kayak menggabungkan gambar-gambar gitu, kayak semacam puzzle gitu. Itu membuktikan kalau berkarya itu tidak dibatasi gitu ya, kreativitas itu tidak dibatasi dengan apapun, dengan keadaan apapun. Walaupun di saat itu keadaannya terbatas, ruang gerak itu terbatas, dan kita gak bisa dengan bebas ketemu sama banyak orang, tapi tetap bisa menghasilkan karya atau video klip yang luar biasa. Itu tadi Kala Cinta Menggoda versi dari Noah. Kebetulan malam hari ini tadi request dari Mas Iki, selamat mendengarkan untuk Anda. Sekarang kita dengarkan dulu lagu berikutnya dari Jebung dengan Ori.
1: Bangun, Bun. Udah siang.
2: Bangun.
3: Woi. Baru bangun gua.
4: Jebung baru bangun dari 5 tahun tidur. Gue tinggal sebentar ini masih sekarang nganggur. Pada

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Yeah.

105,5 Star FM. Dari Raffi Muhammad dan Tuan 13. Judulnya ada Legacy. Kebetulan lagu ini di request tadi ya sama Albi Faisal yang ada di Wiyung, Surabaya. Raffi Muhammad apa Ras Muhammad sih? Oke, lagunya sudah kami hadirkan ya. Tadi juga ada Bams di Sidoarjo yang mengirimkan pesan singkat. Ini lagunya nggak bisa kami temukan, jadi untuk sementara kami simpan dulu ya. Tapi terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Mas Franky yang ada di Bangil, request lagu dari Tiara Andini dengan Tanpa Cinta. Mau tebar salam untuk Robert Cavalera, Angel, Bam, Santi, Arfi, Felicia, Anwar Eko, Aska, Hendrik, Naila, Rohim, Putri Karisma, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Sekarang kita beralih ke lagu yang merupakan kolaborasi ipar ya. Rizwan Fadilah, featuring Mahalini dan RN Boys dengan Seketika.

0: latihan lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Permisi, Pak Jono.
5: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
4: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
5: Siap, Bu. Monggo.
4: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
5: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
4: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
5: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
4: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
5: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
4: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
5: Alah, kok malah nambah, Bu.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
7: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
11: Yeah.

105,5 Star FM. Lagu ini ngingetin saya sama lagu-lagu rock modern tahun 2000-an awal era emo gitu ya. Era-eranya Paramore dan kawan-kawannya gitu, warga Star. Dari Sideline dengan Niscaya, lagu yang dirilis bulan April kemarin, tanggal 30, masih baru. Boleh rajin-rajin di-request ya. Kali ini kita lanjut dengan lagu kolaborasi Yovie Widianto dan Tiara Andini dalam Tanpa Cinta.

105,5 Star FM. Emang kalau dinyanyiin cewek lagu ini jadi makin berasa sedihnya gitu ya. Dan kolaborasi Yovie Widianto serta dan Tiara Andini ini membawa kita ke penghujung segmen favorit kita. Tenang, jangan panik. Masih ada memori kita ya. Kita bakal dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer di memori kita. Jadi kalau punya lagu favorit kesayangan yang dulu sering banget nih warga Star dengerin, boleh dengerin lagi di memori kita. Dan sebagai penutup segmen favorit kita, kami hadirkan Alia Masaid dengan Ulangi.

105,5 Star FM dan selamat datang di segmen Memory kita, di mana di segmen ini kita akan dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Iwake dengan Bebas, yang mana lagu ini juga menjadi sejarah di dunia musik Indonesia, di kancah musik Indonesia, karena bisa dibilang Iwake ini pelopor tren musik rap di Indonesia, yang dimana ketika semua orang meragukan kalau musik ini bakal sukses di Indonesia, tapi dia ada satu label yang tetap kayak ini ya, ngasih kesempatan gitu buat produser musiknya membuat atau memproduksi musik rap. Bebas kebetulan juga di request malam hari ini oleh Arfi yang ada di kawasan Gresik, di Dadap Kuning Gresik. Salam buat Toto, Anwar Eko, Furin, Chris Fislik, Mas Franky, Bams, dan untuk Mbak Uzi Aulia terucap semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Arfi. Selamat mendengarkan lagunya. Nostalgia lagi ke tahun 90-an. Kayak berasa balik muda lagi gitu ya. Padahal tiap malam udah berteman dengan Koyo. Sama kita. Oke, kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Reza. Ada satu yang tak bisa lepas.

105,5 Star FM, lagu dari Blackout dengan Selalu Ada, yang mana ini diambil dari self-titled album mereka yang rilis tahun 2011. Band yang satu ini tuh apa ya, bisa dibilang kayak underrated gitu. Jadi jarang yang tahu. Sebenarnya populer juga mereka, tapi kenapa nggak tahu kenapa nggak yang meledak besar-besaran gitu loh. Padahal dari segi lagu juga easy listening, asik, musikalitas juga bagus, suara vokalisnya juga bagus gitu, nggak mengecewakan. Dan kalau sekarang memang Blackout ini udah nggak terdengar lagi gitu ya, entah mereka vakum atau mereka udah bubar beneran. Oke deh, selamat malam buat yang sudah bergabung kembali di jalur Facebook. Saya sapa dulu untuk Om Yudi yang sudah memberikan komentarnya. Terima kasih. Selamat bertugas ya Mbak, senantiasa sehat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih Om Yudi. Sehat selalu juga untuk Om Yudi. Juga ada Tumiem, namanya unik juga ya. Saya ketemu dengan Bams di Sidoarjo karena tadi requestnya gak bisa dimainkan. Maka di memori kita dia request lagu dari Rama, judulnya Bertahan. Ini juga dulu di pertengahan, di awal-awal tahun 2000-an lah ya, tahun 2005. Lagunya sendiri juga cukup populer. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam untuk Hendrik di Kedawung Pasuruan. Requestnya dari Ahmad Ben dengan Distorsi. Ahmad Ben ini adalah another project of Ahmad Dhani gitu ya. Jadi gak sekarang-sekarang aja Ahmad Dhani bikin side project gitu. Dari dulu udah. Oke, sekarang kita lanjut dulu lewat lagu dari Rama, Bertahan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.

105,5 Star FM. Siapa bilang Ahmad Dhani cuma jago bikin lagu-lagu cinta? Dia juga membuat lagu-lagu yang isinya adalah sebuah kritik terhadap pemerintah. Dan ini dibuat atau diproduksi untuk Ahmad Band, super grup yang dibentuk oleh Ahmad Dhani, yang mana secara resmi super grup ini atau Ahmad Band ini aktif ketika Dewa 19 lagi vakum gitu ya. Lagu Distorsi diambil dari album Ideologi Sikap Otak, yang mana menariknya, style musik di album Ideologi Sikap Otak ini kental dengan nuansa grunge rock yang itu juga populer di tahun 90-an dulu. Beda banget dengan gaya musiknya Dewa 19. Tapi tenang aja, isi lagu-lagu di Ideologi Sikap Otak gak cuma berisi kritik tentang pemerintah atau yang berisi sindiran untuk pemerintah, tapi juga ada lagu-lagu bertema cinta di dalamnya. Cuman memang stylenya beda gitu ya dengan Dewa 19. Kita tinggalkan dulu Distorsi dari Ahmad Band. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request. Sebelum kita lanjut, buat yang saat ini lagi ngerasain badannya pegel-pegel ya karena aktivitas padat, daripada dibiarin, mending dipijet deh pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat di kota Anda. Kalau untuk wilayah Bangil bisa ke apotek Riat Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kami hadirkan lagu berikutnya dari Armada dengan Mabuk Cinta.

105,5 Star FM dari Armada dengan Mabuk Cinta. Kalau mabuk yang ini masih boleh lah ya. Kalau mabuk yang lain, jangan. Tapi yang satu ini gak bikin mabuk, justru bikin bisnis Anda makin banyak dikenal. Siapa tahu juga makin nambah pelanggannya. Kalau Anda menjalankan perusahaan atau bisnis yang sedang berkembang, pastikan sudah berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, terdedikasi, dan aman. Pastinya juga mempermudah proses bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas, juga tersedia fitur team messaging. Ini bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis. Jadi, ini bisa kita integrasikan juga dengan aplikasi internal bisnis yang Anda miliki, yang kita miliki. Terus, pastinya mempermudah proses kinerja perusahaan. Gimana? Tertarik untuk berlangganan di NetDreams? Silakan hubungi 0341-408-93 untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Atau di 0315480500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id. Serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Lanjut dengan lagu dari 5 Minutes dengan Salah Apa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Ada Band dengan Tak Bisa Lagi Menyayangi membawa kita ke penghujung program favorit kita, khususnya saat ini di segmen Memori Kita. Terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 5 sore tadi, dan mohon maaf kalau banyak request yang, kalau misalnya ada lagu atau request yang belum bisa kami mainkan. Selalu jaga kesehatan dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini ada Rock Hits. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, dan sebagai penutup kami hadirkan duet Bunga Citra Lestari dan Intan Ayu dalam Heart.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Seiring dengan naiknya popularitas Shipop atau lagu pop Asia Tenggara, nama Bini menjadi salah satu grup yang mencuri perhatian. Grup idol wanita asal Filipina ini dibentuk tahun 2019 melalui program televisi Star Hunt Academy. Mereka akhirnya debut di tahun 2020 dengan anggota Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, dan China. Nama Bini sendiri diambil dari kosakata Tagalog, Bini-Bini, yang berarti wanita muda atau nona. Karena pengaruhnya yang luar biasa pada perkembangan musik pop Filipina, Bini mendapatkan julukan sebagai Nation's Girl Group. Single Pantropico yang mereka rilis pada tahun 2023 sempat viral di media sosial lewat tren Pantropico Dance Challenge.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa juga

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Malam adalah jeda kecil agar esok hari bisa memulai dengan lebih tenang. Edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, yang pasti Rani Krisna menemani untuk Rockhit sampai tuntas jam 10 malam nanti ya. Yuk, bersiap-siap yang pengen request ataupun pengen dihadirkan lagu-lagu rock mancanegara. Siap selama 2 jam ke depan. Satu lagu dari Pearl Jam hadir dengan Jeremy. Kali ini lanjut Bon Jovi hadir dengan I'll Be There For You. Selamat malam, keep on rocking.

105.5 Star FM. Nirvana hadir dengan You Know You Right. Lagu yang dirilis tahun 2002 ini membawa kita di menit ke-23. Lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Luar biasa, hormat dan santun selalu untuk warga Star semuanya. Apalagi yang sudah bergabung ya, yang sudah merapat. Antriannya seperti antri ambil jatah PKH. Iya, silakan yang pengen bergabung SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM ya. Oke, ini langsung aja Rani sapa yang sudah bergabung di WA ya. Kalau nggak disapa jam segini, nggak bakalan ngatasi Rani nanti menyapanya. Halo Hendrik yang dari kawasan Kedawung. Waalaikumsalam. Malcum hawane adem bunda, meski gak hujan musim buwan pisan. Meskipun gak hujan tapi kan bedeng, jadi memang dinginnya itu tercep-tercep gimana gitu. Musim bobohan, ya kalau misalnya diundang ya gak usah bobo. Boleh gak ada duit. Ada Ayu Palestim yang ada di kawasan Jombang. Kemudian juga halo Rohim di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Gimana sudah habiskah dagangannya? Untuk lagunya ditunggu ya. Sementara juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Mbak Rani. Maljum-maljum. Wayang rock bersama rock hit. Oke, ini tadi dua-duanya memang lagunya itu termasuk eksplisit ya. Tapi sudah diganti kok. Maternoon untuk Mbak Rani. Menyapa Mas Robert, Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Utekno dan juga ada Chris Fislik ya. Juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Tayadi. Barusan sudah Rani hadirkan ya. Terima kasih kembali. Agus Valia yang ada di Sumo Bito Jombang juga ditunggu untuk requestnya. Lanjut Black Urine dengan Wushuang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
7: Star FM, the real music.
8: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Stereo FM. Rainbow hadir dengan Temple of the King. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 8 malam waktu Stereo FM. Aduh, melihat begitu banyak antusiasnya yang request, Rani tuh mau nyetop itu yuk gak enak. Gak di stop itu jelas banyak lagu yang gak bisa diputarkan. Terima kasih ya untuk antusiasnya yang malam ini terbilang sangat luar biasa. Oke, selamat malam. Rani sapa dulu gilirannya yang ada di Facebook. Halo, Wak RTH Rumulyono. Waalaikumsalam. Kemana aja itu lo dirasa nih arek-arek itu lo ndek grup. Ditunggu berkate. Kemudian juga ada Ayub Maustim ILKJ. Tadi sudah aduh kamu itu lo di WA dua kali. Di Facebook juga ikut. Dan lagunya sudah Rani hadirkan ya. Oke. Tata Blendrang, assalamualaikum dari Suramadu. Waalaikumsalam. Nyapa untuk Arfi Florinen, Anwar Eko, Pak John Sableng, Wawa, Crispy Slick, Tony Azura. Ada Rafat Cavarera, Marcel, Wak Rete. Buat Mbak Rani sehat selalu dan melimpah rezekinya. Amin. Imam Azari, apa kabar yang ada di Mojo Anyer, Mojokerto. Kemudian juga ada Didit Hendra Dewanto. Ada juga Bagus Darmawan. Selamat malam juga untuk Tony Azura. Ada juga Tayadi Naid ya. Tadi sudah. Kok ya minta lagu yang lainnya? Jangan. Ini banyak juga yang nantinya gak bakal bisa diputerkan. Ayo, yopo. Oke, hadir kali ini Sound Garden dengan Black Hole Sun.

Seratus lima koma lima Star FM. Baik warga Star, kita masuk dulu di Star of the Month bersama dengan Dewi Persik ya. Sukses di jalur dangdut, Dewi Persik kemudian mendapatkan tawaran bermain dalam sebuah serial televisi produksi MD Entertainment berjudul Mimpi Manis di tahun 2006. Serial tersebut ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta selama 1,5 tahun. Banyak lagu dari serial tersebut yang juga meledak di pasaran saat dinyanyikan Dewi dengan lagu pembuka Mimpi Manis genre pop dangdut dan lagu Hayalan Anak Perawan. Serial tersebut juga dibintangi oleh sejumlah artis, di antaranya ada Iqbal Pakula, Perlita Evelyn, Aditya Herpavi, dan juga masih banyak yang lain.

105,5 Star FM. Poison hadir dengan Lay Your Body Down, membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Kurang sedikit lagi. Iya, terima kasih. Lanjut aja Rani menyapa ini ya untuk Tom Bonetti. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arvi Florinen, Ayu Malftim, dan juga yang baca semoga gajinya naik. Amin. Ada Arvi Florinen yang ada di Dedap Kuning Gresik, menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Christy Slick, Mas Franky, ada Bams, Eko Metal Tuwek, dan juga semua warga Star. Untuk Bunda Rani terucap semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ervina yang ada di Pasuruan Kota, selamat malam juga untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes ya. Ada Didit yang ada di kawasan Surabaya, terima kasih. Kemudian juga Jeffrey yang ada di Ngoro. Dan juga ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Ini tebar salamnya untuk Satria Putra, Vena, Tom Bonetti, Iva, Crispy Slick. Ada Yuni, Arfi, Felicia, Ayub, Aska, Gege, Naila. Semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah. Mbak Rani tetap semangat lanjut program Rocketnya. Oke. Halo, halo, halo. Masih banyak juga ini yang barusan hadir. Di Facebook ada Marcel. Waalaikumsalam. Ada juga Satria Putra, Kojiro Huda. Malam Mbak Rani dan juga semua warga Star saja ya. Oke. Kemudian juga, oh kayaknya Avenged Sevenfold-nya sudah keduluan Ervina tadi ya. Mohon maaf banget. Ada Sarip OTW, kemudian juga apa kabar Putri Nur Karisma, Anjina Viva, ada Diva Ananda Putri Cantika, dan juga ada PI Mantulangka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Rani dari kawasan Pamulang. Oke, terima kasih, salam kenal juga. Ini yang requestnya terakhir-terakhir otomatis gak bisa keputer ini ya. Jadi kalau pengen requestnya keputer memang harus jam 8 gitu aja sudah antri. Yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook, thank you. Gak bisa Rani sebut satu persatu karena ada 29 orang ya. Terima kasih, berkah selalu dalam segala hal. Dan kali ini Winger hadir dengan Can't Get Enough.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Avenged Sevenfold dengan A Little Piece of Heaven, yang durasinya cukup panjang ya. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini. Rani pamit mundur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir hadir dari Lotness dengan Soldier of Fortune. Selamat malam, have a nice dream, and keep on rocking.